0: até agora uma da matia. Olha, eu tenho a matia de coroni. Está a ver a coroni aí, tipo. Temo que te diga. Uma hora que te bubu. Ele te. Te ia de babá, ele era de. Te ia de. Ah, me diga que te diga. I don't know. Tahu yang matu guna itu mesti kau yang matu. Terus orang itu yang betul mereka meni itu tak ikhlas. Tuh yang itu ini itu tu mesti ter. Tahu yang tu itu tu mesti ter. Itu rangai. Rangai tua orang. Tahu tu mesti ter. Tu punya kau tu itu tak tu. Ini tak ada kut pada. Yang pun mana tu orang itu betul tu mesti tu yang kau tu. Itu satu tukar tetangga itu puni. Wira terawih. Perahu tu ramai matu puni. Terawih matu itu dia tu satu elemen nak kui je kaitan. Kita kena percaya dulu tu koroni. Oh hari apa perawan ni? Ya kui. Hari apa perawan ni dia betul dia tu mungkin pun. Terawih betul dia lagi apa perawan itu. Dia betul dia kui je kaitan. Oye, si gaitea nukare, kotara ya kito no mora mo hotel. Aska, pia ni atro era pepe tre un espon. Tauri mo yedra atio te ringi ringi mo ene to kumo kumun. Oye, en trao ya matu kunite. Chao maru ni matu ya, tieto ni matu. Mete kapa pa ni maturo te ututatu leo kuki are niya. Are maturo kutagi te tuatu te kuki are. Tutatu leo kuki are. Tamatu I echeki ni. Prahatu e digitat. Ya maturo to horo ni. Te hato ni maturo I leta I tutu abangiri ya kona maturo. Tak tahu ni matu je, tertutup begini. Tuni ni matu je, kita kota ini matu je, kaya kota ini terawih tanah tua, tanah tua.
1: Amin.
0: Kalau tu je, tertutup ini ni tukar. Mana kono kongati, kalau orang matu je, habis dibayar turu. Tio, ini matu termai kita matu nanti tertutup begini.
1: Amin, amin.
0: Nanti tertutup begini. Tuni ni kota tayo. Orang hati itu tu yang dia tu atau eri tu atau perang tu ada jadat. Ia matu tu koroni te betikori matu. Jadat tu koron dan jadat tu kujari. Tu ekari si tu keke te bumbun katurika te tata tu kujari ni ekari si raga tu tata tu tata itu tata tu tata itu. Eh, mete kau ni tu ekaris la tata kita. Iti rota iya, iti ya. Iru tu iti oil. Perhatu te, kairan. Ati iti tata tu mampu, tayo mampu hari itu akhirnya. Te kimi ni te, te iru tu kairan nara tu. Tahu te, tu kairan ni tu tu tu bos kairan. So, dear, Tahu sendiri kan tu toh hasil siwara. Tuh ni,